0: Jazz to war, Mudjigisha then Shinla Cormac Begley, a Harjigail, Agus Rivishan, Erish, Yellow Tinker, Agus Real War, Wallen, Halley, and Shin Agus Inta Jazz, or Fad. John Malone against Shatlan, you knew John Malone, Agus Shinya Kishjara. My father, Tanish, Gavekimaj, could you talk her with a John Malone, Joshua? A wonel, what is a good K? Well, Kan dig lu en så klia kanna så grev när herren ligger kiga schakt. Jag ska vara med henne där man är skrås. Karki. Jag kan inte dra dem hin. Jen Checkerson, hon är Jen Checkerson. Har vi en kart igen? Vi en kart igen. Ligger kiga jag ska schakt. Ja, John. Tessa måste gissa att länge hålen sen blir det gissa att gerilta en sen imorgon mot sassen. Agus, Wilshed Corky, Heenanly, Gahina Shacht, Agus, Patsy Geraghty, his castle is Conley in the Galliva, a wee more richer, Erin Le, Agus V Shacht was a daw, Mele, Shacht Gid, Shriacha, Agus a daw, Dinya, a sti a gark, Erin Hlayishan, and Lejug, Kiga, Agus a Shacht. I get this shan, the Doych Richard, no one, Shadoych Richard, Doy Womjab, the Hachter, Vluri Nibaga, Olish, Inish, Hagasta, Gastation at Arnoia. Darnoia Nivin Shagoni and Tadarin Shalakavat. Shalakavat Nivin Shagoni Crin. Scarby John, Sillism and Farm, come out to Hallenshan, Agus, Connie Gish, Satagustama. Go follow you. Fanat Nishna, follow Markaji, Nagatiro to Gatiron Hishchen, or Gut Aram and you. Ishtar and Hishchorma Arvenu, a herge. La Wernanium, a her in Sahata. Gujira Giri follow ma. Gyrdd ffyn yma, wel cori amser yr olus y gyfse y mwynhau'n sef lias astw la hyn sef ddif ce ac wyd yn amser la bysiw na bydger a walart sy'n yr ffad mae'n sef la bresiw agos mysio chwr tŵs rys yn chrac fi mae'n rhaid car wonw mae'n sef gytsil siar yn gael na ffarig dwrw lomor iaw gyr cora waihi fi'n sy'n agos gyrw bysia gyrw bon la hacht yr yn amser Aha, in Shinder Noya, Murdurtman, Nerehecha, Nerehecha Kulu, Nerehecha, a Genusta, Onarigi, Staher Cheer Moore, Sta Adlan, the Hivnagas Lohoni, Drohor Martin Shin. Easter Wayne, Murdurtman Tesh of Glick, Easter Glick, Agus Josha. A Gusage, Claw Amshire, Erona Farsha, La Fadde, Shinin Grace, a Togumse. Agus Josha tan chloshan on of the am natuaha de danan agus loga clan vilu agus Josha lom ma tan chloshan flo tesagun gwych ar cor farna agus ma tan chloshan cherim tesagun gwych ar cherim tesagum sa cei holshan nyamol ensha dîf Nora geish ar lenyn nyeshgad ar dwaha mai hu Nora Mae hwn nore chog mae adlasion again second nore nyrlas am nod sigi eisiat la boi arsgelt am maigin yn yw fi'n character agos yn cracks di yma don locali fi siast un sian yn gojach da la Michelle ta ma jan yn go nyan sia hafa lenni hyn eg mwt edu gi eisiat siar lus yn chlair far uasl yma agos yma comodar aliantar ta buan gylior agin nyar hirna agos hiol sia couple ditty nyr fi siast di gojach da Michelle jes mwt le cilna wenya gwy nis loiche oran y tauri a sio cilna nys agos cynial larag an reggae yn nwysg y trommer A washcha an groove gaila erin hinsho. I guess this kinshugar kinne gome mure kaj ban lo, lo namaradan, in ta ses de la sherfad.
1: Ya man, taman, taman,
0: taman.
1: Ra lon am ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan ra dan

agus tar noia biki kasla a shibel matar session break all you gal and akilatsa en shigi du foduda kugi hin kugi kugi tri noja heart the shart noja tri a dog kugi kug a kugi kug agus ni vara mal luhar urge a harincher ti veli nacht and lart hark le ni ni by kojakta agus crack agus skrip agus joram agus hula hala on hula hala Shades Kafferki.